Echeara, Nasum Primpemon, Nakupoya Man, Unyadoku, Uhaunya, Matenakuponza, Mempaba, Nabri Pemon, Obeyama. Hallelujah. Thank you, Jesus.